0: Toši un Radio Gaelge da nesog. Radio Rerol.
1: Radio Rerol. Erlinie, agus Erner.
2: Agus er di abbi.
0: Stasiun nashing te gaelge dan

0: No Kingfisher agiver an lei the blade ag titim si a rís an tachtin seo ach fós. Dastig, the top 10 agiver a deir rima sin. Bíta gais doch la Lewis Capaldi, the Stay Love. Lada wa draig a rís dinis leis an 8 tún is mo sa tír. Ach solar gasig me amach an tún sin. Seo chuin arna mahori dan top spot.
1: Kei a veg ag born na gortaka